0: kebudayaan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda, meskipun alat dan medium berkarya telah berubah, semangat untuk terus berinovasi tidak pernah luntur. Duli Yang Terhormat Mulia menzahirkan perkembangan memberangsangkan dalam komuniti kreatif negara Brunei Darussalam yang dapat dilihat melalui penyertaan para storytellers Brunei pada pameran tersebut. Sabda Duli Yang Terhormat Mulia, pendedahan karya-karya tersebut kepada khalayak yang lebih luas akan memberikan manfaat yang berkekalan, bukan sahaja dengan memperkenalkan hasil kreativiti tempatan kepada khalayak antarabangsa, malah menjadi sumber inspirasi kepada para seniman tempatan serta menyediakan platform yang bermakna kepada generasi baharu bakat kreatif Brunei untuk memulakan perjalanan mereka dalam bidang seni. Duli Yang Terhormat Mulia juga bersabda menegaskan, menjelang Tahun Melawat Brunei 2027, pameran seperti ini akan menggalakkan para pengunjung untuk bukan sahaja menikmati keindahan alam semula jadi dan layanan mesra rakyat negara Brunei Darussalam, malah turut menghayati kekayaan warisan budaya serta lanskap kreatif negara. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Leo bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menyempurnakan pelancaran pameran. Pameran menampilkan 18 seni lukisan hasil karya pelukis terkenal abad ke-19. Lukisan-lukisan tersebut secara kolektif mempamerkan keindahan alam, teknik lukisan dan suasana lanskap dari lensa para pelukis abad berkenaan. Bersempena dengan pelancaran pameran, sebuah pameran digital immersive experience pertama di Brunei juga diperkenalkan. Ia diinspirasikan oleh karya-karya lukisan Impressionist Landscape yang dianimasikan oleh studio animasi anak tempatan Runa Studios. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula hari ini sehingga 31 Julai 2027 di Ruang Galeri 1 dan 2 Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke venue olahraga bagi menyaksikan penyertaan atlet negara dalam acara 100 meter pecut lelaki dan 100 meter pecut wanita sempena Sukan Commonwealth ke-23 di Glasgow, Scotland. Kedua-dua atlet negara mempamerkan semangat juang, disiplin dan komitmen yang tinggi sepanjang perlumbaan. Awang Muhammad Nazrul Putra bin Faiz Firdaus dan Dayan Nur Syafiqah binti Abdullah Muhammad Mukhlis masing-masing berjaya memperbaharui rekod peribadi sekaligus membuktikan peningkatan prestasi, hasil persediaan dan latihan yang konsisten. Sejurus pertandingan, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menemui kedua-dua atlet bagi menyampaikan sabda penghargaan, kata-kata semangat dan ucapan tahniah atas kejayaan mencatat rekod peribadi baharu. Duli Yang Terhormat Mulia juga bersabda menzahirkan harapan agar kedua-dua atlet negara akan terus mempertingkatkan prestasi dan menjadikan penyertaan di Sukan Commonwealth sebagai pemangkin untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada kejohanan-kejohanan akan datang. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-80 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan nostalgia berirama muzik orkestra. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan dikeluarkan oleh Semi Quavers Production and Services. Pentas perayaan tamu tudung saji Kuala Belait dimeriahkan dengan persembahan kugiran bawah Camp Band, Kamilah Penghibur Biskita. Persembahan malam variasi muzik live band pula menyemarakkan pentas perayaan di daerah Tutong. Acara dikendalikan oleh kumpulan Mission X Band. Manakala di daerah Temburong, pentas perayaan diserikan dengan persembahan malam harmoni dangdut yang dikendalikan oleh kumpulan Putra Irama. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disuntik oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 9 pagi. Tabung.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Islam bersama nasional. National Anthem.

0: Ekspresi Pagi.
1: Kembali bersama kami Nasional FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Hari ini Selasa, pertemuan kita 13 Safar 1448 Hijrah bersama 28 Julai 2026 Masihi. Apa khabar anda yang baru saja mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini. Hari ini hari ke-209, minggu ke-30 di tahun 2026. Yang tengah memandu pada saat ini, kami harapkan anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Kami doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan Auda untuk pagi hari Selasa ini. Baik Auda, kita sudah berada di jam yang ketiga menerusi segmen Ekspresi Pagi ini. Untuk jam ketiga ini, nanti Auda akan ikuti sebuah kapsul dunia hari ini dalam sejarah dan ada beberapa maklumat semasa yang ingin dikongsikan untuk Auda. Kesemuanya di stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 28 Julai. Pada 28 Julai tahun 1821, José de San Martín mengisytiharkan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Pada tahun 1914, dalam kemuncak krisis Julai, Austria-Hungary mengisytiharkan perang ke atas Serbia, mencetuskan Perang Dunia Pertama. Pada 28 Julai tahun 1960, di Malaysia, bunga raya diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan negara tersebut. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1995, Vietnam menjadi anggota ASEAN. Dan pada 28 Julai tahun 1996, rangka manusia yang berusia kira-kira 3 juta tahun ditemui di Kennewick, Washington dan digelar sebagai Kennewick Man. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Nah, ambil seorang surat lah.
2: Hah? Apa dia kita beri ke dia kuah ni kan?
1: Macam biasa, komisen.
2: Astagfirullah, ini yang dah boleh kita ni buat ni. Baik yang memberi maupun yang menerima. Jauhkan tanpa buat temannya ni. Astagfirullah.
3: Hentikan rasuah dengan kesedaran dan keinsafan.
4: Dengarkan National Anthem.

0: Alah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
1: Eleh, dengkilah tu.
0: Tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
1: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
0: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
1: Apa?
0: Tak betul aku cakap.
2: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.
3: Adakah Biskita berhasrat untuk menukar meter elektrik dan air yang sedia ada kepada USMS secara sukarela? Sila hantarkan butiran nama, nombor telefon dan alamat ke email contact.usms@datastream.pm. Maklumat lanjut, hubungi Tarian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
4: Bahkak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
5: It's okay, Dira. Air kosong sejak.
4: Diet kah?
5: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
4: Infused water?
5: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
4: Benar juga.
5: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ekspresi Pagi.

0: Eh, benar-benar jauh bekerja tu. Dah berpaidah tu. Dah jauh diri yang dapat orang lain je tu sekarang yang naik pangkat.
1: Astagfirullah. Salah tuang. Pasal ini naik atau naik pangkat itu, atur rezeki masing-masing betuang eh. Pasal bekerja ni, mesti kita dilaksanakan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diamanah ke tani. Kalau indah kita ni kerja, bermakna ketani itu mengabaikan amanah dan tanggungjawab ke tani. Yang penting wang bekerja ni, lillahi ta'ala.
0: Oh deh, benar pulang tu cakap panubis kita tu. Terima kasih aku juga. Kita mengingati aku dia kuat tu ah.
2: Sabar dan tabahlah menerima sebarang keputusan. Walau dalam keperihan, sabar dan tabah mendidik jiwa seseorang bertambah baik, cekal dan sentiasa dalam ketenangan.
3: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara.

0: Kesihatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Dang, atu amper pakai mua.
2: Jealous cuy, panas kelia.
1: Sekian tak pakai jauh, apa jauh-jauhnya pistanya ni? Hidang, naik lift kah? Kita naik tangga?
2: Balak kasta, jangan lalai. Ish, stress buat kerja ni.
1: Stress? Balak kasta, stretching dulu.
2: Balak kasta, tegar je rasa badanku. Dah terasa 30 minit sudah aku exercise harian ni.
3: Budayakan kegiatan fizikal dalam kehidupan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
4: Sayang, I think of you all the time. You're always in my mind.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Dua atlet negara meneruskan saingan bagi acara renang sukan Commonwealth ke-23 di Glasgow, Scotland. Dalam acara kuat lentang 50 meter wanita, atlet negara Sharmin binti Muhammad Marvin mencatat masa 30.63 saat sekaligus meletakkannya pada kedudukan ke-23 secara keseluruhan dan tidak mara ke suku akhir. Dalam acara gaya bebas 100 meter lelaki, atlet negara Joel Ling Tai Yu mencatat masa 53.69 saat dan berada di kedudukan ke-48 secara keseluruhan serta tidak mara ke suku akhir. Harvey Barnes telah mengikat masa depannya bersama Newcastle selepas menandatangani kontrak baharu jangka panjang dengan klub Liga Perdana Itu. Barnes masih mempunyai baki 2 tahun dalam kontrak terdahulunya, namun Newcastle berjaya meyakinkan pemain antarabangsa England itu untuk melanjutkan tempohnya di St. James Park menjelang musim baharu. Beliau sebelum ini dikaitkan dengan pemindahan ke Aston Villa yang sedang mencari penyerang baharu selepas menjual Morgan Rogers ke Chelsea. Keputusan Barnes merupakan satu suntikan semangat besar buat Newcastle susulan perpindahan Anthony Gordon ke Barcelona dan penghijrahan Sandro Tonali ke Tottenham pada awal tempoh rehat musim. Newcastle juga berharap dapat mengekalkan Kapten Bruno Guimarães di tengah-tengah minat Arsenal terhadap pemain tengah dan Brazil itu. Barnes mempamerkan prestasi cemerlang musim lalu dengan menjaringkan 16 gol dalam 57 perlawanan merentas semua kejohanan. Pengurus baharu Chelsea, Xabi Alonso menyifatkan Morgan Rogers sebagai satu pembelian hebat yang akan menjadikan klub itu lebih kompetitif. Selain menjangkakan pemain tengah England itu akan membentuk gandingan yang sangat baik dengan Cole Palmer. Rogers, pemain yang berversatile, dibawa masuk dari Aston Villa minggu lalu dengan nilai £117 juta, satu rekod bagi pemain British. Langkah ini merupakan satu kenyataan jelas mengenai cita-cita Chelsea yang menamatkan saingan Liga Perdana di tempat 10 musim lalu dan gagal layak ke kejohanan Eropah. Alonso perlu mencari jalan untuk menyusun atur Rogers, Palmer, Pedro Neto, Estevio Willian serta seorang lagi pemain baru Giovanni Quinda dalam posisi penyerang tengah pasukannya. Chelsea dijadual bertemu klub London Tottenham Hotspur pada hari Sabtu di Sydney sebelum terbang ke Hong Kong untuk perlawanan menentang Juventus pada 5 Ogos. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disuntik oleh Muhammad Muzakir Haji Basrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 pagi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perhatian.

Permata Ibunda. Permata Ibunda. Permata Ibunda. Permata Ibunda. Risau dan susah juga berdepan dengan orang yang berat mulut. Bagaimana kita hendak tahu duduk perkara atau berkawan dengannya? Takut salah sangka. Permata Ibunda. Permata Ibunda. Berat mulut, berat mulut.

Baik, kita kembali bersama untuk jam ketiga ruangan inspirasi. Sekarang pukul 12.08 tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Selamat tengah hari kita ucapkan kepada audio pendengar di mana pun juga berada yang mengikuti siaran nasional ya. Baik, untuk panduan bersama tengah hari ini, seruan azan akan kedengaran berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.28 tengah hari ini nanti. Jadi waktu sembahyang bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburong adalah sama. Sementara bagi audien berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur nanti ialah pada pukul 12.29 tengah hari. Sementara bagi audien berada di daerah Blight, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur hari ini ialah pada pukul 12.31 tengah hari. Untuk jam ketiga kita bersama ini, lagu-lagu berunsur dakwah, nasihat, beberapa zikir-zikir dan juga bacaan doa akan dapat Auda ikuti bersama.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: ialah Persidangan dan Pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, mentransformasi.
1: Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini

padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis santap bersama pesara ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah peratusan tahniah bersempena Hari Keputeraan Raja Thailand. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat ke majlis santap sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80 bersama Pesara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Tarindak Dipolo, Jerudong. Berangkat sama paduka-paduka Ananda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara, Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Sanggamara Diraja, Major General Bersara, Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu, Pengiran Haji Apung, Penasihat Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa Major General Bersara, Datu Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud. Dan Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan memotong kek ulang tahun Hari Keputeraan. Doa kesyukuran dibacakan oleh Kenal Bersara Muhammad Syafi'i bin Haji Duraman. Dalam sembah alu-aluan, penasihat ahli jawatan kuasa tertinggi majlis dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan majlis dianjurkan sebagai tanda syukur atas rahmat dan kurnia Allah SWT ke atas negara Brunei Darussalam berkat kepimpinan bijaksana, berdaulat dan penuh hikmat ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku Raja dan Ulil Amri Payung Negara. Majlis diisikan dengan persembahan lagu Doa Untuk Raja yang disembahkan oleh para pesara ABDB. Lagu berkenaan dicipta khas sebagai tanda syukur sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani lembaran kenangan dan disembah kenalkan dengan tiga pesara ABDB yang lahir pada 15 Julai. Baginda juga berkenan bergambar dengan para pesara ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah peratusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Wachiralongkorn Priya Wachi Klaw Choy Hua Raja Thailand bersempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-74 tahun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke venue olahraga bagi menyaksikan penyertaan atlet negara
dalam acara 100 meter pecut lelaki dan 100 meter pecut wanita pada Sukan Commonwealth ke-23 di Glasgow, Scotland. Kedua-dua atlet negara mempamerkan semangat juang, disiplin dan komitmen yang tinggi sepanjang perlumbaan. Muhammad Nazrul Putra bin Faiz Firdaus dan Nur Syafiqah binti Abdullah Muhammad Mukhlis masing-masing berjaya memperbaharui rekod peribadi sekaligus membuktikan peningkatan prestasi hasil persediaan dan latihan konsisten. Sejurus pertandingan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menemui kedua-dua atlet bagi menyampaikan sabda penghargaan, kata-kata semangat dan ucapan tahniah atas kejayaan mencatat rekod peribadi baharu. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menzahirkan harapan agar kedua-dua atlet negara akan terus mempertingkatkan prestasi dan menjadikan penyertaan pada Sukan Commonwealth sebagai pemangkin untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada kejohanan-kejohanan yang akan datang. 411 bakal graduan Universiti Islam Sultan Sharif Al-Yunisa diraikan pada majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran sempena Haflat Taharuj ke-16 Yunisa. Majlis berlangsung pagi tadi di Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Majlis bertujuan untuk membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan para mahasiswa dan mahasiswi selaras dengan hasrat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang

Menyemarakkan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia memupuk perpaduan rakyat membina kemakmuran menuju kemajuan. Semoga Allah melanjutkan usia Baginda Sultan Daulat Kebawah Duli Tuan Pating.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Inwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Watkin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat kemampuan.

0: saya, Nurul Adilah binti Haji Abu Bakar, pegawai pelajaran dari Sekolah Arab Belait, dalam meneraju tampuk pemerintahan negara, telah menyerahkan lagi kepimpinan baginda sebagai pemimpin sepanjang zaman yang berkaliber dan berwibawa. Lebih-lebih lagi dalam mengharungi cabaran era globalisasi. Negara terus menghadapi hambatan arus teknologi maklumat yang begitu pesat, yang sekaligus mempengaruhi cara kehidupan manusia sejagat. Raja Laila Bestari, pemangkin kemajuan. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abidun ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian

0: syarri ma khalaq,
1: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
1: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas,
1: katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum.

baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya sentiasa dalam keadaan sehat afiat, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, wa afdalus salati wa tammut taslim

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وهذا ذكر مبارك أنزلناه. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi, Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.